0: than a dozen people have also died, with hundreds more unaccounted for. Rescue efforts have been challenging due to poor weather and a lack of heavy equipment. Argentinian soccer star Lionel Messi has announced his retirement from international play. The 39-year-old represented his national team for nearly two decades, playing in six World Cups. His country won the tournament in 2022. Messi again led Argentina to the finals this year, ultimately losing to Spain. On social media, he says the decision to quit hurts deeply, but he says the time has come. And that is your World This Hour. For CBC News, I'm Neil Herland.
1: Kamanatua unno nuvu yenerto 30% shidalirunna luni kaldarunna luni anuringa nigirtumi 2040 uqoninga 12 shalle unno nuvu yagadanerto tashikeinarpad luni anuringa nigirtumi 20 uqoninga 7 nawya unno nuvu yagadanerto anuringa nigirpasittumi 30 50 uqoninga 7 shilannertikkunni taakku analortaartusmayunaalat tabbuuna CBC ukirtartukku
2: Tai meidän tänne kivellungiu taksuli, kunikkaan ja maana unnuu juk. Tänne saali panin kuten akkisulottanga, tänne ku atakattu viisa inuksuk ak taivluk. Kanaksenung miu toujuk, tänne unnu pian ja manei. Tunga sukti tsiuk, tapuri sinne sotikun.
3: Pekani. Idiyan yumi inyulak inyulak semagamago na yun tayo kani anyak niyan inyulak semanengam anya ituan tiwak siyak ko kasi yaklo tapko niyan kasi anay ko niyan pero lang ama asiyan ay pero lang siyuma tayko niyan kasi anay pero lang to. Ama ikaw mo lang sunga sinilan mo ni gama ako ni sinitulo kao yan ako sunga kao yun lang ni gama tupagtuyo lang ni gama ako yan lang nagtiligo tupakalak suta tupagtuyo yung sala ako sunga ni gama tayo na tupagsimay na tuyo lang ako sunga. Amma sing dah ni gama idir yah mi lang nak suta amma tu pa lang mi gama idok ja hali ami tu hali ya ki di takuli dah semayak kapsin iglun ni ke okey rak lunga. Itu dia kalau tak kuyu yang nak milik, kenapa amik sudah itu nak? Mata kena dia pijang kalau tak kuyu yang dia ku, anggi makan yang nak semua. Kenapa biki aku juga lah kan milik? Dia pijang tak kena. Kenapa? Karena takulok tu ni berjalan, amma sih lang nang ni gama, si tu tu kau dah nak tu padang ni gama, tu padang ni gama, si tu tu kau yang kahat juga, asyik lah, kau istilah gua tu pasalnya gua, tu pasal ini kang itu mir. Ini kan gitu mirang dengan juga tupak tu ya di sana tu. Kau mendek semua. Dah menda. Kau mendek dia kau yang tupak semua. Aku ni tupak semua yang tupak semua dia mah. Ama sini lah mendek semua. Awal yang itu yang dengan semua. Tupak tupak dalam dia tak, bukan ada tupak dalam dia mak.

pibalaut. Amma kakju na kayo kumni ilito ang nito. Kasi may yuksang ito, wala tayo ko tayo yuksang. Iman nalit nyo wala ang mata. Awalit sa tahan taman nyo wala ang mata ni ito matang sa mga katibiyot. Nakiyawalo wala ang mata. Dahil nakita kami amak mi anda tiluin nakikawi wala ang Teku balang, teku abgok tau si mas. Tunduk tuk tuting, ilu tuk tuting. Tuk tu milu nak ilu tuting, iman nak teku balang. Tapi nak yang ni kahang kami. Kau biasa kau ni teku sayu yak balang. Semua apa. Tapi mana kata ilu tak kahang lu, tapi nak si mulak si mana mata ini. Bila dah tua kelawa macam. Kau tu nak kahang itu mik balang tu. Menurun ni atas ni kampung nama tak kuat lagi tu tak pernah nunam. Iksiar jangan tak ber, tu iksiar ya tu tu, kamu harus titi ya tu tu nanti kita akan ukiuk. Kampung nama, asyik aku tak kena lihat tu tak menaik tu balak tu. Tapi mak awal awal iksiar semua peruk. Kapsi ni kaya ukiyo kalas ni ubalu bagya tadi mana ukiyo kalas ni kau yang menginnya mak ujat tok pada menginnya malu bunga sunah bu ubalu mesti kiri ujat tu menginnya nangnya ujat tok pada menginnya mak tapi si mesti waktu orang mau kau tidak menginnya mak sila kau tidak menginnya ikut mereka kumak tua mak kalau dia kaya Kanu itu ni kumakam mengata ikal ikal yang melang minyak. Kumain nyarun ni ikal katanya asli laks minyak. Sana bayi sokat sokat kumakasih undang mata. Isokat kumakasih undang kau ijar laks minyak. Asli laks sokat awal sakat dia katanya aku. Tapi saya mengat namun dekat dia lapuk. Pekatigil yung nangyakisiyan ni Aung Sak Panawto. Kalbiyari ang pekatigil na laksun. Sunani iman na, sunani kuyagi yakawap na inutigot. Ilang ilo. Ang una sunang may makain ng kuyasok tutik. Na magkualo, ikalbiyari ng kuyasok tutik. Umang aluto na ba kuyasok at ako at tapo nga. Ikalbiyari. Tuni, ikaldiak pala ang mata. Dahil nga, ikaldiak nila mo, piwak si Makawi sa lang ba, nga dagba ikaldiak ang malo nga, ikir na akong neto nga. Arusak pala ako nga. Arusak nga natin kung piyat wa kailak si Maya. Kasi yan, piyak sa kaon na lang minyo. Tapi malik tahan lebih sup angin juga. Sini tahan kata bunyi tuk siok kata walau tuk siok ni nak beli kawi saya yuk. Nacara sundang beli kawi siap tak ni pilak semai. Ubang hari tak buat. Awal waktu tu ni awal waktu macam mana? Tapi mungkin perok pelbagai macam. Kau dikut ilau orang nak angam. Kami tu kan juga ham mengata kau ini pada untung ada ni ilau kau yang luang ni kum. Macam mana itu pada waktu? Mahan namu tikis tu, ikaluk sana nak kubi lagi jaga dua. Mahan namu tikis jah tu, ublumi taman nak ublumi waktu dia kubi lagi jaga dua kalau dah. Kisah ni, anir na ayok lah kat dalam rumah, ikir na luar tu. Dah mengatik, dah mengawal sak pelok, mengpelok pelian, dah mengmak kumnya.

Hanno maquillado todo porque yo ya estaba en un maquillaje en un lugar que no hay un actual en la última. Taka mene taiman ni pichuk pala tu. Ublumili. Ichok jo ilwa ni laksuni. Ichiba na tak ba piyatwa zettabu. Ubangalila ichiba tu ina laksuni ilwa ilwa ilwa ilwa. Nanlalo pichokatta unna suti piyun. Yokan inge kaju tekaulirami. Inge kaju tekaulirami. Pichun nekulu nekto ublumi. Kanit tukulu galo akpaldu ni tagba. Namu uglariyao ni taima, tikitoorlo ti. Uglaku taima. Pichun nengi kattaulirami. Udaiman nei tuhat terehti ublumi johtaman. Ubangalun nei tagba. Kanit tukulu galu amun. Kanit tukulu amun nei wakbi. Tapi sikidu amun nei wakbi jaha dakata wakbi juhu. Bitun nei yang ikat tada. Ublumi siwaklu. Tain ayok sanibi ni alu nautok. Kekendalau dah perlu ni. Wanita aku mahu yang ada perlu ni lebih. Ayuh tanya ini alu nak tuken. Ublu milik. Ayuh satu alu nak hatta alu alu tu. Tsunami ayuh satu alu. Ayuh satu alu nak hatta alu hatta alu tu. Cikgu nak pada sudah. Tämän näyttöä. Kannattaa tietysti rakennut kulttuuraa, että ei ole sanoa, että ei ole pastuta. Kannattaa tehdä ennen, että ei ole vaan ennen kannut pastuta. Täytyy mennä kannattaa tehdä. Tämä on ilokapun, inni ilokapun. Kuinka tämä on kannattaa pysyksyni. Apalah waktunya jalan mama. Kipit dia itu aluk negeri minat. Sunah bu uklumi udah tak. Apalah waktu gue panjang di kulit amat. Kata gue ngaduk tu. Gue balik. Kayak menelang itu lo juga. Gue ngaduk ni. Apalah waktu gue panjang di kulit amat. Akta ko kasi yung nagandapan na ito. Kaya inupildo ang inakpa. Kaya inupildo ang inakpa. Subalik yung akta ko nga na ito. Sana sana palawa ang panyakit ko na matagpa. Akta ko. Diwak sa mga lukag inulak pati. Akta ko na nakatay lang yung maitima. Palawa ang panak. Kaya tu banyak juga ramat. Akta ko ang subalik. Ayok san ni ko binyalo yung atag badayman na. Ayok san na tolo yung nakimik. Akta ko ay akang gawin nga. Akta ko kontakto ng palawan. Iga si mayon. Uwan na pidyo ay ngitok dam makialo kontakto nga. Taman ayok sanggul ini kamar itu. Sunah ba, dia mungkin tiada duit untuk menerima satu inang balang itu. Panjang ya kan, taman kanga, panjang di kulit taman. Tiba, tak kuat, ubang tu yuk sang itu. Ayok sak, sunah tu inak, ayok nak balang. Mikit tu mai kalau galak belum ni, tak buat amik sungguh tu tak nak buat tanya lepuk, sunda kuku dah tu apa?

0: un lakut CBC kata tumi pibelin. Uang kau sian tu, nuna pimi polisi usah pasi jatse jeleng usi majok. Kau di salau ti lugu Quebec ni polisi ni kau di sasun. Di tengah si malu ti BEI nalona silau tu Rafael Bernier pasi jatse jeleng usi majok atau semua anak terkenamut amalo atau semua anak terkenamut segui sejak tu ni. Tapi itu menyenang kata umi jami au jauh lauk si majok. Tako BEI kalau tu Bernier tanah kujua api ikat tu ibingan itu minik naga jauh me tako tau ikajuk tuju makuk nuna bumi tiulat tak beli rumah jono panas si macam ini nalu nak silau tu katu jahat jahat ni anak tu ti tiulat tak beli kerjini nuk mi aku kitu ni ngatun kiketaluk AEDC tak ku kiketaluk mi tiulat tak beli rumah jono itu jumi itu mi malu tak ku was kitu mi Resources Corporation ikajuk tu jui Grace Bay atau kaya tiulat tak bicarlo. Angga hati kita si malu tika tak kuat tulat tak bingan inuk tuah pernah tulah kena mik umiak dua kui kajok tahu nampik amalu kau je macam ini ilinya tu cilup di ukir tak tu mik tulat tak bila kena mik awal tahu nengan ilu tapi malu tak kuah kita lu sulit kuah hati hatut government tuah kunik tak ku 150 million tulat tak bila kau tu cini tu cerak tu. Tak kalau government tu hakut nalu nasi dia hakut sulitan Grace Bay atau kaya tulat tak bicar lu taman kanan tali mahmu tu kangen mengata kuasana tak cina kanan tami malikat juang agun. Tema lu ilin yang nape gaya mesti lu gunu nape menu nali di langit akau ngulir aku tak hakut ilin ni ada cuci kinnamun. Ipi aja mi tak ku hubiat tu tak ilin yang nape gaya pale alam memat kisah isu malu tak hakut ilin ni ada cuci kinninganing. Ila kerja lu ni David Uju kuluk kalau tu tema gok ilin yang naulat dulu gu tama ku ilin yang ti tahu cerai hamata.
1: Idishe ta kuyuminok tu guru idishe jatani kawi mayuni taun khatunani ngatuni
0: ta koilen ya tu le rejeku to khase medu ta khewla to mi ila khala khase medu 100 ngulo tu ilen ya ti chiji tinu laung tu amalo ta ko ta khse uti ukainan ya tu ni ta uti ukainan ya tu ni kajusi titi nagelin titi raksi mat luti ilinia titi ilinia si matyang kalau pata tauktu titi magunak tut ilinia ni nukatu inaneng mata ilangit nunalagala ngunak saujuit akaw ngulaw kutahay nasun suklohi kitak juami malinda awlaki akta na ilinia tulog ikungining ngakto ukalaw to ilinia titi kinigaw akaw ngitong.
2: Taman ada kegumalan kita ilinak dia ilisaya kata kata lagi. Upat dah nak saw kata yang mata.
0: Dah kono nabo milenya di cuci kata jahat tinggi itu faksi maju. Pijut tahu waktu ego akitu luar nengah oke tak tahu mengunek amalu ilinya di cuci ilungit nah suku luar nengah jangan nun. Tapi mesti lugu sesuatu tak kau pejumi angin jauh jauh jauh jauh kalau kalau tu hitung angin ni kau ini ni aje aku jadi nak tu. Amalu tak kau 130.

0: lakut CBC ke tata mipi balik tak nani na bi mi palisi u pasi de tseleng u sima ju pera jan nam hau di sala u tele gu Quebec mi palisi kun ne hau di sartit di terar sima lu te bi e ai na lu na sila u to palisi Raphael Bernier pasi de tseleng u sima ju ata u semu anak te rena mut amalu ata u semu sugu u sijak tu ni anak te reju minum te mi tu mini u ne rata u mi u jemi au jau lau tu BEI khasi maju Bernier dan aku dua rapi wek khaktu hibingan itu menek nak kejauh me tak kota maku wek ajok tu iju nuna bumi tulat tak beli onamu nalu naik sila waktu panna si maja mening katu je kata khaktu ti tulat tak bingan ni nuk aku kitu ni kikit taluk AEDC tak wek ajok tu iju Hakikat taluk itu jemput tulat tak beli onak. Amalawas kita mewut Resources Corporation. Takwa Grace Bay atau kayak tulat tak bercalu. Angin hati kita meni tulat tak bihar. Tuni nuk me. Tua bernak tulat kena mek. Umiak jua mu kut ika jok taunak. Amalawuki utak tu me tulat tak beli kena kaula taunak ilo. Takwa. Kita tahu suli government tu hakun ni, orang kata hatu itu cakap tu di $150 million tulah tak beli orang meluting. Tak kuat tahu, nalu nak sih kasih waktu suli government tu hakut Grace Bay Road, amalut lah Grace Bay atau kayak amalut tulah tak beli tanah kana terima amut, sana nang mukana tahu malikat jangan ni ilawan ni mangap. Tak kau tahu misuit ilinnya benut ilinnya tit ilinnya kanila metil lugu ilang isulin nuna le ilinnya tit cici kitun ilinnya tu lagi jiko tak kau lawat tu mina luna sila waktu 100 nguluat sulip ini ilinnya tit cici nu ini gua tak tu ino hang itun David uju kuluk angin jokar jauh jepe jauh mekan waktu ilinnya tigo ilinnya tit tau cie hat tak yali
1: Idishe takui minyak tu gur, idishe jatani, kalau ini mayuni, tahun kacunan ini waktu ini.
0: Tak kalau air ini ada cuci kita lalu, kita kalau nak pakai tahu sud, tahu sud tilang aja milunin, atau ngalak tu titik ngak si maju apa air ini ada cuci ni ngak tu ni dah, air ini aksi macam yang kalau lalu ni. Ilin niya titi kung nato ikajoklo nila unin. Ang malautan na kingo ba kaya katalawak tuni sana jaw dito nga law akito pali katalawak tuni tana nutaka na tami si kusiyok tino umiak jo ang ulo pijak si malatong ang malupang na lato yatok tau niya ang ninganin tana CCGS nalak napalok tay maka na ta may ikayo tau niya to kusiko tau pali akad na kasyolo ni ima bimi ukeo takto mi Blair Green how di majumari umiak jo ame to kung auto tana go pimari ulo
2: how is the ocean warming
0: ano tigi unak si pali ba ima Amalut tau kanuk atu ina hapa imang meutanik ikhalunik Allah ilangit ikhaluit pitakakunni palleya ba unak si palleya ni nganun Tay mapit jutigil lugu taman natu kusi jau si matcheya kaili unak si palleya ni nga imam Na lak napalok ta nasaw tau si utijok si si G.S. Hudson Ta nakaguni 60 kasatsiyanik atuk tau lauktum Ulaku heard the CBC Regional News. Nunavik cop is facing criminal charges following an investigation by Quebec's police watchdog. In a statement, the BEI announced.

0: kalau kau kerumah tunggu sugi nilai lagi nak kau kalau bi kena bi.
1: Kau mengalir dengan kau kau.
0: Ia ibu itu.
1: Kita orang kalau yunga, kita orang kalau yunga mereka nak ingat yunga. Tusak saulek kau mah?
0: Tunggu sudi ada mika tusak saulek tu di.
1: Asyik kodok. Mereka nukin ngau yung ilinya niyong misa no o kakumaruatil yung o kalatiti yung kulokata kaso kikita o amyotaw lunga mereka nukin nga ina ilinya katakulusi ilinya ti ikaya nala kuluartu ni ikaya nagon niso ulakot upay natu ni ululima upalo ni ikaya nang ipalin ikaya nang ito una upigiya lagi aku yang muka 18 uke utar tu kuluru tu tama tu mana aku mi pelajar tu nilo graduate tu kuluru nilo ani tema aku tilau aku 17 uke uli kuluru tilu akin nami aku lima tu ngasih umisano si kusiu ti umisano amasan aane ukau tidlogo engutaga sulu ilinya teu tidlogo umel omo pina sukurura kuti ubunga nidling tukurulune te male a upenga sulu ilinya sungat tidlogo nokkala ungi sungat tidlogo nokkala la tidlogo graduate wai la tukulul tidlogo apale tukulun na kami uka eu midlungi ningiu apala yu yungai be apala kuyu yang anu pinasut laut tunga tatatari laut tunga amasan ice break mu tan na yang utari lugu ama itunga lu na ngusimal luni anana lagi kulu alu tei mang pilau simak kuno takau ningani uban no kaima kau tiyukulu katanga ilan ko aulaga imanamutu.

na adua muluni rasa lu bay muluni ya kalun muluni ima ilinya biu ilinya witi data tuh yukulun kami atas subtaulah tuh ini interview tuh nak

CBC, kata terlebih balik aja. Mungkin kalau saya nutup, nunggu nabi mimpi lagi si pasir

CBC, eu quero estar no privilégio. O banga hau se anoto. Nuna vi mi palei si pasi ya chese leengu si maja pega jan nemot. Tai maha hau se sa lau te lugu i Quebec mi palei si kone hau se sa suut. Ti te kaksi malu ti BEI nalunai se lau to office palei si Raphael Bernier pasi ya chese leengu si maja atau sa mu anek tege nemot. Amalo atau sa mu anek tege nemot sugu ef si jaktuni. Tai meitu mini unakata umi ujami au jau lau to. BEI waksi maju Bernier tana kudua kapi wakatu ibangan itu mini nagajau me tako tau makkowi kajoktu iju nuna bumi iti ju mi tuni tulatak beliungne naluna eksilau tu ipangna si maja mini katuji hatigi ini ane katu titaku ni ngalo tulatak bengani nuk aku kituni hikit taluk AEDC tako hikit taluk tulatak bedliu kumajuit amalu tako West Kittermute Resources Corporation tulatak bedliu kumajuit Grace Bay atureak amalu tulatak bedcak angi khatikitu teati leo tumini tulatak bingani ngatuni nuk tu abang nak tulaginami umiak juah koi kajok taunak amalu hauji majangin nik ya ukeo taktu mi tulatak bedliginami tako hikittalu suli government toka kunneko khatikattuit $150 million ni tutsi khatutin tulatak bedliogutitsani Namaluga pa matuhaku suli na luna yaksiga suwarto it Tana Grace Bay ato kaya tulad tapit chalo Tana kanata lima mo kanata may sanatit sinamot maligak jo ako kung namanga Tako tau kinga pa kaya hatalaw to na yakito pali ako kung jaulo nilo Nuta ka tana kanata o

0: ni kui ia tigi ia katta katta kisi ani tu kisi umana suge ia kami yugo asibo asingin ni uka usaka suungung mata takwa takki atuk tau waktu bini te kangani to inudlata titigaw ta kangitilugi ukarima ga kangitilugi atuk tau waktu bini tak takkik siutin, ulok siutin. Dan nasibulak pa, sikin na ako, tuki kaklunigo, sikin na katalak tilugo, ama kangat paksan, makong nita na tuki si tito jutigilaw si mayaka, pekata sibulak pa, sikin na kubak palerak tilugo ama pekata tukisi simaya ka nati ila imang miute nati luni ukjui luni siko atani kangata yumi iglu inileong ni arang mata kitungangin nun aglo atani taunan ni kangata yumi kangata aksan mi tukisi nalakpo wow. Ama abunit tanago natya inyo sa riluaktui niglasuru ang masuri koagatui nakluti tukukaktun ama natijat tana nati inyo biglatangago inyo natti kuri natti bena kasuk palle akatang ne ari sakti lugi amma tupik tut dan ari mane garo koak tarun ne kluni koak pagun ne kluni tupik ang naksiluni amma nokait dan tuk tuin inu valianing ngata takkiriya nga tema taksi katena de kattakluni nat tuktukuri nukaini la inurang mata amma saggagut tana amingago tuktu saatok suri saatok aminga tuktu amma akulligut tana go angne annuraak sangit naam maksiyo amma amigayyo tuktu nagjungi ami yarektun amma ukiulirut tanago tasin koangurektun auktakun nerluti koanguin narektu ukiung ukpalliarangma ukiaksang ila ukiaksagiyo yoklitana amma tusaktut kimuksi kakattak tillugi ila kimuksi kattak tillugi asianu nukluti tusakattau tiliteen nakattaraung matago soklu nirtuti takaktu namikia ubaruni ilangaktu binin kitungaktaktu binin teemanna tusakattau tiliteen nakattaraung nang mata siku taungna imabikai koak koangurak tillugu, kimuksigun naksi tillugi. Amma tawik joak, ullugaru akutana, taangin nao yaku yukattarakluni, teiyo yu, tawik joangmi.
1: Waa. Tuki kautiak tummagaru akattak tunukua ukausi ila, taakua kisutuinnei inui, ila kosagilak tingi uwatin no aktua yo kanutuin na tuki kauti aktua yo katak lutik teman na nalag liki aktava ilisuhu isu magilak simavyo tuki siti agavyogli nalag li kanogli isu magilak simavyo uwar na itpigilak simavyo
0: tana tusaktut ukara utakakatakatari ukara ukaru te karaklu taruni ukara te karaklu taruni li kawi li loksi magama ujiri li loksi magama teiko wejak chicken no email ulu teiko ninga pigeaklun.

0: tāon e nasi, ka te mai uwara e uwaro kouwaro anu, pi ta haraungi tō. Ha tausen unaksa se mai o ne takuru o me wakaro asunga. Tāon e ne tsunga, tāon e ne taurunga hatu sunga mai lini ku tsunga. Ine kua i kamele anō na gaidoma, unru i nāra ngatua ana. Taunene, ikka o taha pangitume, ikka o kua, taku nāra o si mumuri kusure sego kia te lugu. Hani li āni, taku mea kaku, tuka andua me kero sugu, upataka ka, upapalea kaku, ne pakpalle wo ko na wo samayo akin ni ya sakto sakin ni ya man ya ga jum yi wo ko na wo samayo kakko ya ko ga jo ta e me ri ga wo yi ta mo ko ba le yu pi to ha wo ro xi le wo ho ze ta ga ba ga amma ta mo ko ti me ro xi ya pi tako na loko pala wong nasto, tako bumi yak katamani, kinga ni si yagyak, yakulialo, kamakuwa, kupanwa nila, makilibutang naksay. Taman naman na imabu, kimi hakpak tukani utukuin na kuyang nila. Taman na, nagyak tukbiya yung ma, kimi nulo, imakumilta nulo. Tinggal sini atau di luar. Mako ipasa panggak semayui kerja lakui tahun ini sekini yang siak sini lu sekini siak sini amalu kena gani sila siak siusia lakui dekku. Mako tega kena ni pribadi gerakan nak tui.
1: Ko yana mi iji se api valia yur gisagave.

poi Tasim e Luani, Mutango Ramata, Avici, io ero io così. Pia, che mi ha la galassata, direttore, che mi ha la galassata, in ogni nostro nello. Uva, in ianuaro, si cade la osima, te mannaggia la osima, e tu vera, i caiotti che tu in la colottana. Tema sacria si occhia a Google a tenaggio a me unicana maricciugo e si occhia a me lo che mangio a pizzatico a giro a sottico io che si mangio a te lo tecani che quando tema unicato a in guante un po' sottico a giro a cattero se mi dico la mano di amico me tema nelle ma a segno mi a seguire che era la gente non da me pegnarsi tempi che attuare la prossima volta tacca la cattac tuare la volta se tema hai un gran nascosto hai un nera tuare la volta e se manna la prossima io dan sebelah tarak kiget tigo tamak tigo tama ini big na tama tama ini sama dengan aku dua sini saya rasa kat si orang kat dekat tu itu apa tu kerja mai orang ni lah start tama aku nak tahu akhirnya tahu yang titi yang tak sudah kan film festival sinabi rin mako tayo man nila so kare tagaya so si mako ilipadli ala sa tigo tagaya so tunaglo tayo man tagaya tayo nang natin may isuman na lang ako lang kung ito mako ito festival theaters TV sinabi tamang na ako tayo nagsami ilipadli ala sa tigo can film festival mo ato ang lakasin na yung perkara yang lebih normal, awak makin nama, kanu yang eksak, sinar berisal eksak atau kat tak tua ni, makua. Saya eksak tu dulu, tapi kan award yang saya eksak tu tengah fakta, pada kaya kau yang nama tu. Saya eksak ni kute kau tapi makan kau yang jangan. Tapi kalau kaya kau yang jual, kita nak. Nono nako itoero asma itay si mano wanagli kama diya o katarasa sa tulog makwa unago kama nakti uwan marita o katarasa sa tulog ao pato kulo pisuk kat pisuk toero rasa ta sa nabatay ng mesa mo matakadlo na taman na ako tigilu kisya nyo nyo naman taman na at na hanjuan piu taki yo ang manin na tagayak. 3 hours ng main. Tama ko kalo na takuyak yo ang nakumon inuk tito kwanlek tuni. Kalo na dito tuin na tito kasi na yun. Ukali maharing. Tayo man nakisi ane telefilm ko ang yaktilaw sa mga tigot. Kadang-kadang ada musuh teru, wibing musuh teru, nuna kakatu ini keluar kata, kita yang keluar musuh teru, kadang-kadang tahu nggak envelop nganuang neota kita ni subtitle, lagi lagi macam ini, orang sana sibuk dia tu yang neota pun, memang ni orang sana tu tak tahu lagi ini orang sana. Tapi ni kan film festival ni tu ada orang kata, salah satu ada duta duta ekonomi tak dia asyik reok tu. Ini kasut tak? Tapi mana orang semua buat? Tapi mana trainer nak sokir tu? Ini orang pun salah satu kata nak. Kalau dia memang salah satu orang semua ikhlas buat, tapi memang salah satu tu. Tapi mana isu malas sebenarnya, sebut lepas mana sebut malas mengerti bu, karena demi tasi dengan golden camera award ni, salak sakti terbetul. Isu malas sebenarnya, tapi dia sokti alam mata karena demi salak.

0: Det blir jo jo krukker. Kinder er meget demonilert i dag. Sen nok så til du kan med, nælder du kan nære min mat. I den nære er nære lov samarjængen i den ikke er til lukke. Ammer du. Jeg kan lukke så godt om nære lov samarjængen i den. Du kan sukke til lave.
1: Der er med David Kallud Lunga. Mana ulumin yung tango sa tunay at ay lakta ka. Nakitapim ito ay kakta yung tukaguro aklo nga. So ko siyo ninyo tan uja ko suri at igili ko ate ka. Kasi ano ulumin David Kallung at ka kaso ina na karo aklo nga. Nakitapim ito yung ina ay aklo nga suri. Ito ay ma. Tawaban ikirasang nipigok sa rao sa managataman na unik kakayatong niyarak ko. Ilang at ang jangan niya kadawa ka. Tawong nga wala niya kuga na yuri akpad lera niya nitin unikado sa mga migama. Maan na tawa ni suya na sluta. Ilin niya ka akpad lera ko si vinin inuwing mo unikaka sa rokin niya ito nga. Ayok ko tayo ma nadlok tama at kapto mitay kani ikaroga sukluta ilagay ngin na kuruktigon at atak kukaro ang ayugaro uba ko to atya ang uluta nuna rito atya ang uluta tako ang ayug kukak at atakaro sapu sila okluta tamatamin kuunga sapu takang man. Tema, jika dua esok lauk semangat terdekat, tapi ni kaki orang tahu ilan itu nama kita kangen kita terma. Jika dua esok kapok tua lau baklut, kalau aku lau jak baklut, kami kahsungwa. Nettiu garaslutik, nettiu kesihi garaslutik, kan nak tahu di maktering militer ya pun. Siapa mampu nak kurang garaslutik? Kami kurang lau ya kurungnik, anak-anak macam kami kaktus lutik. Tapi mana? Siapa masih yang sangat ilan ni? Unnuakun. Taman ikan juga sekuru yang semat lugaru. Tämän näille on katoa ja kattakama. Tämän ikkuma kutaisuu ja rohtumaan sinne. Ka miksi mä en nahtumaan sinne rohtumaan. Taakka kami kurukaa tohtuvi tupahtaisit loppuun. Kangati suokaa rohtumakuun. Suokaa mä tässä mä kangati suokaa rohtumaan. Tupakta lunga ro ani kau tigit lunga anu kaksa mati agama kang ada siungu man atau silik imanu mi siungu luni kurasi ogo kami asih datau nunga milu ni saat jatinyo durang man tak kuno atau kuno kadla kadala kami ayau kategori soko sertigut ilin ni agar kategori. Asyila, dahis mo na ilinya kaya na siyua roga tatak ko kami kuro kami tuwain na kagiluya upar ko sa imi kama kaka na karon na pumunay na sangni tatak ko ato ina sugi na karoga siyo tika tapo mo ikigata tay ko ruto ang akuka asy ikanita ko ng sumi asyani. Nuna kami matakan ng yatin niyo ro, pisong miti kita sa ulo di kang aksukan ng metaw. Dahil kung aiklila ako ito, ilinyari.

kamekang papasyo yalui. Suna berikut papa ini ayeran nak dak. Udung ini dia mataku jaga kat jaga kat tayar pak. Igit tu nak tu guru yalui orang semua pak.

ago. Kana tau piko yang madik lugu. Ini waktu tigu jauh ya lekang mata. Tapi meninggalu tigu jauh di lok semajuk. Tuk si tiara waktu dik piyaku meta meliung itu guru. Tuk si tiara dik piyaku nong meta meliung itu guru kisiane. Kana tau piko yang madik lugu. Tigu jauh ya lekang mata tigu jauh lok semajuk. Anu leksi bingan waktu dulu ni tu. Tapi mungkin tak kau tu ilukak, kubang aku ni guru jalan aku tu. Angin kau di dalam semang mejukut, ini tu aku nak semua ilukak tak kau, pekat tu aku tu. Angin kau lunga, berlian lunga. Tapi mungkin tu jalan yang dengan kau ini makoi long mata guru ilukak, ilukak aku ni jatuh mata. Ini tu aja yang orang semua. Aksur nak tukur tabu ni sebut lupa kasih tu mian. Ubang ada lagi kerudung ni iman. Ini tu angin luma. Angin karnya ada sang nak ya. Ujur si merawang ni kita kasih nampak. Dan ukat leng nega marik lagi unik karnya. Ikpi kado yang mian. Aksur nak ada doktor kata ini. Angin karnya ada sang luma. Ini tu angin orang semua. Siokat tabung atikin nata saya madak semangit ilaka ubagun ilang angin kahluta lunga tema tabune ilak lunga ukiak saya ngutil lugu ukiak saya ilang ani pinasua kusiu lima tabune ilak lunga pinasua kusikkan niu lutil lugu angin juga tikin ilak semang mijong. Juna opini saya itu yang kita kerana jalan yang melalui tahu rauk itu ni utak kita usaha ni nafsu ni tahu waktu nengat nanti lingkau ni atau kita ada rauk nafsu ni tapi bukan kanik jalan nunagi jatuh kanik latihnya tapi bunga tahu dulu ni tapi bengat makung nak melak kita ugami pisuk tu ni lah ikimarau pilah tu guru tu nak perlu ni. Dan pisau aku tu ni tak kira apa semang mana. Angin juga ada tegur aku laksa mati lalu nanti aku suka laksa mati lalu tak kira tu benar laksa mati angin kau dah laksa mati juga tak kira si mau jahat tu. Amat terpulang saya mungkin kira tu. Hari ini aku senang mulu. Tama tu mengaruh ilang aku tak kira tu ini semua nak mau yuksa juga tu ini semua nak mula jang. Ita na ang iyong mahal na ko tigis si Mayabut ilang nga kanga tayo man na isyong gata nagligo siyong ila ugwak luta ay tako siyong luta ilang nga tigis yatini ilang kurung ilo ilang nga tuta ako nagligo ilugit iman na isyong sa imang isyong gata kaya nga yak luta ilang itigot kaya katigit luta iman na isyong uyugot ilang nga kanga tayo. Tapi semua ni tadi mana itu orang yang terlalu ni, ilang agak ruak kat depan ini waktu kerong, ini agak ruak kat dah. Kerang itu pun, tapi tuh siapa kat tapi semua miliknya sudah angin kasar kat tadi mana ilang semai pun. Ilang kamu ngah, ketung aku kepes wajah ini yang mata aku kepes wajah ini kat dah. Nek aku nak ni kat dah tu, ada ni aku juga cukup. Betul na, belajar ini saya mengikut alu yugun. Ipinya waktu ini saya mengikut alu yugun. Taman nak ingomun, ipinya berlian lutik kulai pagaru. Ubang alat takaru ipinya nak amarik lugu. Unik kaya tu nyatua. Udlumi yuk, surya putih semakat tertok. Taykani uguan ngelak taka. Ilang ada sokai mau kuar negara, inuar negara ini lo ilang lo ni kuar nak, ama ilang ini, mami anak, angak kuning tak kuning ilang ni mami anak, nak ligu cuma, ilang semua tu ni.

amattaamna igluliga jungmiutak munikka tanga we got sayana tiwela wachaukena ilegila tuwtaut saksaugya na sunila wachaukena na vungmi pivale pianik pata silalegi gunnaama silalegi yarna abluguna tamani kivaller mit amma ketermi keten minit sangna tamalu talu tunga sulo megitsi tu sa yaksamin

piaksara sonuglu ida bulukian ekwa katemayum nirtabu abu ngad khabluna amyo nangi kaw new yang mata ubagu tati lusina fu ngaw new yang lu piaksara sonuglu semmi dunia ugah setia rasuting charu maksara sulita menapu muakto arutai ngawata tai menaisara oksima buum ik unnuk toro rasunilo Ulaksanat langum mating isunga ikir tuar orang sungaru. Tapi mana sedok semua kata tanah. Pilihan nasi lok semua ibu unikah ngoyakilu. Amma suri king unikah laru agun. Tapi ma unikah ne yang mia. Iyon naruang itu garuak iyon nasunilu. Kapian nasunilu iyon nasunilu. Kini mau nikah tahu nak tilu butuh cara apa semang itu utara. Tapi mana mau nikah aku dengan ayah. Tapi cuma nikah lah. Kini aku dikatakan dengan itu orang orang open ngah syakut, open ngam mari itu. Tapi muda anggota nama seorang baru itu. Tahu nunggu sinar yang sudah semang mata. Uang airan juga ni ikimal lumba. Ukalan ni, tak kui kau meluat tekali warukun, nak kalut jakun, ibaluak jukun, ubah luai kanyu kalu, kini mukia, nuta kau kata kau luar punga, tahu nungau si mada si muda, kimi kuri syak ngipik sinang, angik kau si waruak si muda, tekua. Tingmisu arwi, puyuk tu arwi, puyuli arwi. Kulau tu arwi, semang mata amisu arwi luti. Tak wakakau bunga, kapia naksunilu, iyon naksunilu. Tak bau na arwi, waktu niku aku tiktok juga mageru wandayu, tayo maicumitaku yaki uktu arwi. Angil kamu paknas iyo arwi, ikut piaksa katok juina arwi, uktu arwi. Ujar keluar si Maya, kamu tinggi, kalau jauh pi yang magi, teman kengu tidak hamat, kengu mija kalau kita pegu pujuk tuarit, aksara dasuninga ingoran atau aksuniu kengu tini, amat nasi kang mija me unat tuk saksi utek rumit, pira tarame, amat tahu nunga ijar dunia ingoran minyak, doa kita tetap yuk kayu magia rulap si Maya. Tanah tahu airan juga ukalak ikim abgi ya ukak tangan ikam mau yak pemilik inu mau yaul dari lauk si memilih mali ukalak jadi juga kapat cung kapenak tua muti kita rawat ukalak jadi nyudi ada kata kujayon ni tamak ikam makin dikto aku kata ukau sebelum Masih ada yang ada orang itu, iyang nak tukar orang tu, tetapi kayu mageru kita, tak kuat. Kamu nak mew tak, naik daun kita ka, amma sudah cai mana tau, tak kuning tau tu kubini aru kami. Kanu kubin nak peluk itu kubini umat, tapi peluk ini amma seguru yuk saya umi juli nuna liu kami, tak kuat kau meruak tu ka, aiga taina, ni aku kicok, aini tukar orang aku. Kamu orang nak pakai tuksia kayak tu, cuka tuksia pada orang tiksia tuan. Dan negu sendinga juli orang terus tu. Ani adlek paksuni, uti adlek paksuni. Sendinga juli orang terus tu. Ani adlek paksuni. Tapi mai di waktu ini juli lah si mana. Tapi mai okarwa mutau cuka ima. Amma ningi orang katikurwa tayna. Okau si mu ya kat terus si mu ya. Tapi jago guti nampak guti ada orang ayak guti ada orang sakit pok. Tapi masih lah yang niar pok sakit tu ada orang mata. Tapi kuang urap si mang mata. Imaka kablunan itu tak kat terang si mang mata. Tapi si mang kibaya kat dengi niubik tak kat ter. Nerunang itu kablunan umur ni tak tinggi yang latar urap si mayu. Tapi mesti kanukia, kima biu kerja tuh saya orang lamainya. Dan nak biar kerja doktor ini ada urusan memang.

0: kabluna tak bakau jima yoga. Tama jago puyo aru katak pan inui go toko alanga yoga. Tama litu inam nang mingmat kabluna nga taku inui nado nang itu tata mi okaru akanak tu aru yuk sauri lau sima yut. Tama tu minga tu sak tetega mita sunga kabluna to akurung mingnu. Ila ilini akiti yakata yak sima yoga ro. Tapi nato kimiya kan lebih atuk ni berti atuk ada waktu. Kau cuma doang itu minyum nabe buku. Tahan nato gua. Ila kaktu nado nang itu. Tama tu munga iyang nauru yak tu min. Asyik ada waktu nado nang itu. Unik kaktu kende kau nato. Tapi kau nang kau cuma itu. Ama asyik nuang nere gelunga. Tetamani ila awal lelak sima gama tahun unga dula inu unga kepiya otik ilu kue nikicu umia uduani umia tau mamu dikuma dikuduani senan suyak tildunga unik tahun lelak sima gama tata siomun kabdunami pekati kaksuni. Tahu nunggu Allah mengimangama dulu ini. Cuni lula nengadu, sana yoro dah sima kan, upeng angan ini, ura tak sima dekama. Itu pun, apa dia teruk tu Allah mengimangama angin mat, ikungayo, angin mat. Allah dia sima kan, tahu nunggu. Sana kaya mana, sana kaya mita ya, ida taya waktu tak cutainna. Taikunga. Parnak usit ila ilo da da padda yu ara utilu bit. Parnak tu ara utilu bit. Taya makku toru ga ma suda rindu angin nama. Tidak kani agak tok tiga na tu inna ulunga. Taya manna taikani pilu giwi ya kama. Uwana uwa ngura angin. Pilu giwi pilu giwi paklunga. Agak siak na tu inna paklunga. Na usudu angin nama. Taunung asigjamu pisiu yaklunga. Waktu waktu mageraman, kukira aku apa waktu lutai ku ikutin mian kaya tu sak seorang waktu di, tapi mana curang sebangun aksuaru kerja di dalam semangat, kerja nak tu mageru di dalam semangat, kuni kalau tahun ini dalam tunga, harati tu ni juga pekati yang sugo, harati ada di dalam semangat ni kama sedlimu, open nakut. Tapi mah, ubah gua dok semang mewujud. Kita tidak, tapi mah, anak wakin mungkin nyatok sudah kepiar demi saya ubah ngadu. Iku mah kurungin niklu. Umat tu lihat semang kita.
1: Ik paksana lau tiko kalau gama pianik sebelah tu saya exit. Utar nerak lusi. Ukusik salingunga biarlah kalau rapsi silat cawin nikmu.
0: Aku ni ada pangna lau tu. Ukurik sering pun. Sila tahu itu mager aku dulu pun. Agak saya agak kagak waktu tu. Sena bicaan pun. Ia wan bicaan yang dengan nukang agak ada waktu mager orang mah. Nukang bicaan suri siwu muksi mangi kerawang pun. Nuna dengan pura kata orang ini kan. Tapi kopi ane lagi ada waktu mager. Tapi malah apa jauh mah. Anu kesiwu ini nak semua. Tapi kan orang nak kau ingat aku waktu tu. Utara kami tu ini dia waktu tu. Sana biksa kat kiluang.
1: Oh, sana biksa nello ama usit tulu amo nang yang nagala law pakai.
0: Nah, nang yang nang itu dah ya udah kan umi akut. Kapi nang itu atong ila kau ye nik tebut. Nang yang nello amo anu irna kalu ila umara mau yukuru. Mari kia kuti lu aku mangit mak tu utai mana isu mangit jawa aku. Asu ila di nama nado yang siap
1: Sunanin aktor sega sulog lo petak pong.
0: Ini tema isu maru yang winna kama. Ukusik isu maru nasi uga mala. Ukusik ceri umik sianut. Kattau yarum ni ceru maksa dok si maga ma. Tasi uyang lu kattau yarum ni ceru maksa lu.
1: Kattau ya tokai.
0: Inu tau ngitu hari. Kima ku tokari amma. Nubukli takak ku amu nasi upak tunu. Masih maga yarum ni kima isi malang mata. Ceru maksa lu. Tema ilok si magama, ama